Maro FM. Apa tu nuwa muago muderi? Mukonyere ikumihi. Mau tiga tiga nukinggi gara ni mukonyere wang gitak kuma kawan ceria embu.

0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano bigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndenga thori Nimurimbuko, Wanjumamosi da inyesia kerogongi nyava mugwanja yarunga mashiri. Baba, Jeru KK, Ede wasiana sionda ire maruri inge kakatani.
2: Anyanu anere kore andorome mekakani kumatika kwa tani merimuere matora kama guere tenda wa mudikiria nondwa ketumi kewu akebo.
3: Vu, vu.